0: Olo wata dari ente de mojes mo chapen. Kula lo ma weekend de mon against de mon chapen. Ari. Wo mala cos dari ente dari ari. Ari ma tendi. Ya maluma.
1: Sambe bak.
2: Yeah, it's a